0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi. Zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi. Zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi. Asi zvivindi zveiko seiko? Pacho paropafadzo, pacho pakabatani, pacho pakatangwa imba, ndopanotamba imba. Mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi vamakaronga imukuti zvimiswe. Aiwa, imbodya spoon yenyatsi, imbodya spoon yenyatsi. Utori newako wanoti wako amene kuleka chii. People invest womu kuda munhu, iwe you wrestle wobva waruma. Poita maechos, poita anyungu,
1: poita maechos.
0: Tuma imeni irove munhu,
1: irove munhu.
0: Musha unotsva, tuma ibenji arove gods. Pafeya muti unowa, makatinzwira mumanzwira. Patakarwira mumabira, amana marira. Asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu. Munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika Jesu vadzoka. Ngatirangane pachepache umwe wedu. Aiwa, une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu. Mugovera usvika chishanu une chogwera une musikano. Zvakudzokera ingopa kama taimu, unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.

sa big up, every hustle a big up. Wari kutsvaga mari munzi kwanise kufida. Tsvaga mari kuti kwanise kuidya. Avoida drama tonge zvinozvinzwa. Fambe tichipa nyama matenge tiri pamweya. Zvozvo ndozvo asina.

Ndoka namba kasaludzona na babaka akakamirira vana baba vese tongai moyo dewa zviri kunzi naye usatombomusiya munhu iyeye pass up so ndokakamirira varume tibva tangonanga kune kakamirira madzimai tinzwe kuti how far

0: Kukubora manje wa mwakudezira pakapinza wingi pakapinza Messi pakakweza two songs na anda kanzu kwa bizora ngandira ineza baba baba wapenza baba nikata akumaraka saka mna no gona nuzi baba akumaraka akumaraka ini vangu ndina wakumbaini
1: hati chanao